0: Mwensaji wanavali kulebio simba matumi teko. Kwa mkuru boda boda kumbi. Kwa kedoto kasawo.
1: Asemba yo.
0: Nesembe ya mwensaji akaba kasema wazali boda boda muwaji.
1: Kari kari kari kari. Baba kande kanduka. Nudo kuruwa kati sazi no mtu nisete yeso zuka. Wama doti achari mchiriri. Owai.
2: Madamu mpongu.
1: Wanji. Nasuze bulungi wasize utya.
2: Anje au rapatala vila vana valia nevi tuwe
1: Banaki Ate kate yojola ze sige tubade Yojola ze masajja chichi
3: Laba nono muyagolola Toto kwati ya katima Adenga we simye wadobo Oya kala kuhi Kwa mama mbye saze

ya faria misini na yu muzanyi kumuzanyi nga beku ucha muzipo na yari mubudu na yazanya nevaliba medikasuri ulinze tulabe echukore buwa kama ambaya ni mba awunu ulioketu manye nistachira bubili stemu anshirumba VIP ne VVIP kati tusabe na fete bili tanu tanu nistachira bubili stemu anshirumba VIP ne VVIP 6 2 5 5 6 kati urabai uriri nitu ebisoboro tegeri kolina gama antirefu una zena akachupa na ya akachupa unarimu kumansira mansewa na mazi irale efariye no mugezi abuza kati sibu uvudeli oteba mwenu guo amazi guo yuwa mugaji ibi bibabi ino kwa isho ningibua ibi nitu webi tiyo obati tegeri na jana kachupa karimu omunye na jana gumansira mukatimba kedo kenu oyo abanyi no questioning ibyo nekati wali wo bujulizi wo bubuliza abantu ngati basoba buku nti bali bafukamide wali bwe bantu teri cho bagiye konti oba yine chivera chichi no tani ka taxi maxado nedda bade tu sabatu nyonyuru basobole bajabu sita biri tanu tanu stachira babiri okurwana wikutukira mbazanyi muzanyu kumuzanyi ngumi nevuga imigere nejivayo manyano nti ruba rutaruru wadala anko uwo muzanyo mwa subulu chankana nini bikubagu bifuba woni bigine byosukuma ndere basatu nibaje libatasa libaje wimbi na yesa wo rutarunga buli mwatu ala taichi papa papa papa eh sita biri tanu tanu stachira bibiri semu ashirumba ninga yo budu yagu wangu yagenti baje bajogera waka era budu ne wangule mu zero abana bebu wekura muri muteka sambia mubende good max seba chuogambo tiyo mana wacheu sebu wekura beba dukura kongo tombo denene good max seba chua chua chiri wo seba chua wera wedira nao vera wangabi nga nakachua sita biri tanu tanu stacheda bubiri semu ashirumba wai mkuru sharif seba chua abena kojao wache manya benga bibiba kuza beba kuyonsa sita biri tanu tanu stacheda bubiri sta